Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perhubungan terus memperluas pemasangan lampu penerangan jalan umum di berbagai wilayah kota. Hingga Mei 2026, ratusan titik lampu jalan telah berhasil dipasang, ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun demi meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastri Putra, mengatakan pemasangan LPJU menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pemasangan itu dilakukan terutama pada ruas jalan yang selamoko, minim penerangan, dan rawan terjadi kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Sementara di sana, Indonesia ternyata masih sangat ramai dengan dunia peternakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan ayam menjadi hewan ternak dengan populasi paling mendominasi di tanah air kita. Jumlah populasi ayam tercatat mencapai 3,92 miliar ekor. Angka itu jauh melampaui jenis ternak lain, caiti, kambing, hingga sapi. Besarnya populasi ayam menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber protein hewani. Selain mudah ditemukan, ayam juga menjadi bahan pangan yang paling sering dikonsumsi sehari-hari. Sekian kabar kita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Yudhangar Porahman, selamat pagi, selamat libur, salam.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada sana, terima kasih masih bersama kami di sini di Pro Empek Bengkulu dengan saya Arpan Rahman. Kini telah menunjukkan pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Ada sana, menjelang Idul Adha 2026, pasar hewan kurban mulai ramai dipadati masyarakat yang ingin beribadah kurban ya. Namun sebelum membeli, penting untuk memastikan hewan yang dipilih benar-benar layak dan sesuai syariat Islam. Memilih hewan kurban tidak pajak dilakukan secara asal hanya karena harga murah, ukuran tubuhnya besar. Hewan kurban harus dipastikan halal, sehat, cukup umurnya, serta punya kondisi fisik yang baik. Ada beberapa syarat penting yang wajib diperhatikan sebelum kita menentukan pilihan. Salah satunya adalah usia hewan yang sudah menentukan atau memenuhi ketentuan untuk dijadikan kurban. Unta diketahui harus berusia lebih dari 5 tahun agar sah dijadikan hewan kurban. Sementara itu sapi dan kerbau minimal berusia lebih dari 2 tahun. Sedangkan kambing dan domba harus berusia lebih dari 1 tahun. Selain umur, kondisi fisik hewan juga wajib menjadi perhatian utama calon pembeli. Hewan kurban sebaiknya bebas dari catatan seperti buta, pincang, patah tandu, putus ekor, hingga tidak memiliki tulang sumsum. Nah, di sana selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id. Semoga kurban tahun ini lancar ya, mulai dari pemeliharaan sapinya, kambingnya, untanya, apapun hewan kurbannya, sampai nanti pemotongan aman, pembagian juga aman. Hingga yang berkurban tahun ini di sana mudah-mudahan diterima oleh Maha Kuasa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

Adik sana, terima kasih masih bersama kami di Berendung. Pagi hari ini cukup cerah ya, hari libur. Waduh, yang libur selamat libur ya, lumayan panjang nih di sana. Adik kami jemaat Sabtu Minggu. Ada yang enggak kemana-mana, enggak punya rencana tersendiri, semoga diberikan kelancaran di sana. Adik sana yang punya hewan peliharaan, biasanya jam-jam ceko lah mulai dijemur. Dari pagi tadi sudah diembunkan, yang punya hobi melihara burung ya, mulai batu, kacer, kapas tembak, kenari, mungkin ya cililin kalau ada untuk masteran burung. Kemudian juga ada konin yang kecil, yaitu burung yang kecil namanya konin, yang biasa sering jadikan kontes juga untuk masteran juga. Kapas tembak itu harus diembunkan di sana, disuruh diembunkan. Nah, apalagi mereka batu burung jagoannya tersendiri ya. Selain itu apalagi gerak-gerak burung yang sering lomba ada. Jadi mereka batu, kacer, kenari, kemudian kapas tembak, cecek hijau. Kalau yang di Bungkulu kok yang sering lomba kok di sana, yang sering ya, itu mereka batu, kacer. Nah, ini yang paling dominan di Bungkulu. Ada juga kapas tembak ya, kalau event-event besar. Bahkan juga di Latberan juga ada di sana. Di Latberan tuh ya, latihan bersama itu ada juga kapas tembak. Tapi yang paling ramai itu murai batu dengan kacer. Sehingga dengan banyaknya di sana kawan-kawan kita penghobi kicau, terutama di Bungkulu kok, semakin naiklah harga burung. Bayangkan di sana murai batu itu aja yang masih lolohan, masih anakan masih lolohan yang belum pacak terbang itu. Itu harganya kalau kini ada 1.500.000, ada yang 2 juta. Tergantung terahnya, induannya. Kalau emaknya itu bagus ya, dari kacer atau burung yang juara, biasanya harganya mahal sampai ada yang harga 3 juta. Itu baru umur 4 bulan. 3 juta. Bahkan ada sampai 5 juta. Nah itu untuk terahnya bagus. Tapi kalau burung-burung murai batu yang agak juara, itu kisaran harganya yang sudah dewasa ya, udah pastol. Maksudnya itu pastol itu kalau bahasa kicau mania, pastol itu dari anakan, ganti bulu, mabung ganti bulu, itu pastol. Pastol, nah, lepas pastol tadi ya. Lepas, udah pastol, lepas daripada trotol tadi, lepas trotol. 3 kali ganti bulu, 4 kali apalagi udah menang, oh mahal di sana kalau lo menang. Itu minimal 7 juta, 10 juta. Bahkan kalau ada lah kontes agak berapa event agak bagus, dengan suara yang kencang, tembakan yang panjang, apalagi lah menang beberapa kali lebaran sampai 20 juta lebih. Nah kalau lah lebih tinggi di sana, ada lah laku 50 juta, ada yang 100 juta. Bahkan kemarin itu, Nora Bungkulu sempat membeli murai batu di tingkat nasional di sana, Weseng Geni, kalau ke sana mau repotin Weseng Geni, orang Bungkulu belinya 1M. Nah, jadi semangat dari sana-sana gitu, tidak berharap burung. Nah, kalau kita ingin soal hewan peliharaan, bukan cuma burung di sana, termasuk ayam. Nah, Indonesia ternyata masih sangat ramai dengan dunia peternakan. Data terbaru pada Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan ayam menjadi hewan ternak dengan populasi paling mendominasi di tanah air. Jumlah populasi ayam tercatat mencapai 3,92 miliar ekor. Angka tersebut jauh melampaui jenis ternak lain seperti itik, kambing, hingga sapi. Besarnya populasi ayam menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber protein hewani. Selain mudah ditemukan, ayam juga menjadi bahan pangan yang paling sering dikonsumsi sehari-hari. Benar di sana, ayam kan ada di mana-mana di sana. Untuk kita tengok data, untuk data BPS mencatat populasi itik berada di angka 45,33 juta ekor. Sementara itu burung puyuh mencapai 20,21 ekor. Juta ekor, dan kambing sekitar 15,82 juta ekor. Di bawah populasi sapi tercatat sebanyak 14,5 juta ekor dan juga domba sekitar 9,15 juta ekor. Ada pula babi dengan jumlah 3,77 juta ekor. Yang pasti menjadi bagian penting sektor peternakan di sejumlah daerah. Ini informasi di sana, baca selengkapnya di rri.co.id. Salam kompak, salam budaya, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Bungkulu di Berendung pagi.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Hari ini tanggal 14 Mei 2026. Jadi diperingati untuk teman-teman kita ya yang beragama Kristen, menurut mereka hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, jadi adik sana, kenaikan Yesus Kristus ataupun Ascension Day menurut percayaan mereka ya di sana ya, merupakan hari raya umat Kristiani memperingati naiknya Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Dan peringatan ini dirayakan 40 hari setelah hari Paskah dan biasanya jatuh pada hari Kamis. Nah, benar ada sana hari Kamis. Di Indonesia, kenaikan Yesus Kristus ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tahun ini jatuh pada hari Ko, 14 Mei 2006. Umat Kristiani umumnya memperingatinya melalui ibadah di gereja, kegiatan keagamaan bersama keluarga maupun komunitas. Tuh, hari ini di sana yang libur, selama libur mungkin masih ada yang bertanya-tanya, ngapa hari ku libur dak ngapan? Nah, ngapo dak mak kabak kami ni do begawi ni? Ngapo jam sepiranan jam libur di sana? Ada yang beragama Kristen memperingati kenaikan Yesus Kristus untuk yang beragama Kristen ya. Kemudian juga hari ku di sana 14 Mei juga hari anak di Inggris, hari kemerdekaan Paraguay, hari orientering sedunia. Nih, itu diperingati juga setiap hari, setiap tanggal 14 Mei. Ya. Ini sekali lagi kami ucapkan selamat hari libur hari ini. Semoga betah ya kumpul dengan keluarga cinta, memanfaatkan momen ini. Ada yang enggak jalan-jalan, ada yang rebahan di rumah baik, macam-macam, semoga diberikan kelancaran. Kami hadirkan terus lagu-lagu penyemangat hari cerah, mudah-mudahan dengan cerahnya hari ini menambah semangat kita menghabiskan waktunya.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi

0: sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Nah, di sana Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu terus menindaklanjuti hasil penertiban pedagang di kawasan Pasar Panorama. Nah, sehingga kini di sana tercatat telah 3 pedagang menjadi pemeriksaan oleh tim penyidik Satpol PP Kota Bengkulu mengenai dugaan pelanggaran peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang larangan penggunaan daerah milik jalan DMJ ketertiban umum. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tuasi Tumorang membenarkan bahwa 3 pedagang tersebut telah diminta keterangan dan kasusnya akan dilanjutkan hingga proses persidangan tindak pidana ringan di pengadilan negeri. Menurut Sahat, para pedagang yang diperiksa terdiri dari 1 warga Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu, 2 lainnya merupakan warga Desa Riak Sabun, Kabupaten Seluma. Para pedagang ini datang ke kantor Satpol PP untuk mengambil kembali barang dagangan yang sebelumnya diamankan petugas saat operasi penertiban berlangsung. Namun tidak seluruh barang dagangan dapat dibawa pulang. Sebagian barang masih ditahan oleh Satpol PP untuk dijadikan barang bukti dalam proses persidangan nantinya. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Jadi saran kami untuk teman-teman kita yang masih sana-sana kita yang masih berjualan di tempat yang dilarang, marilah kita pindah di sana. Kalau memang tempat itu bukan tempat untuk berdagang, memang kita menyalahi aturan. Memang jemuni, kadang kita tengok di para kawan-kawan Satpol PP yang bertugas, menjalankan tugasnya di sana, lah benar tuh. Nah, yang manu badahnya bukan tempat berjualan, ya jangan gitu tempati. Ganggu orang lewat. Kalau jalan tuh bukan tempat berdagang, memang tempat kendaraan. Kadang-kadang dia baca lagi, lawannya nyelepetan kita nak lalu. Tetumbur kelak lah salah pulu pengendara. Padahal memang bukan tempat berjualan di tengah jalan di sana. Ada cari tempat lain, mudah-mudahan ada solusi. Jangan gitu, kemana kami berdagang? Ya kalau nak berbantan dia akan selesai di sana. Kata Satpol PP, ya memang bukan badah, oh, tempat berdagang sini. Kemana pada? Ya ada lah pada lain kalau tidak belawat belaguan kecil kan? Ya ada lah pada lain di kulon kami. Sini bukan badau. Nah, sama dengan kita di sana. Jemu datang buka warung depan rumah kita. Misal. Ya lah jelas ketika tengah puk sini. Buka pada kamu sini kata gitu. Ya kemana kami jualan? Ya entah kata gitu. Serah kamu lah ada mana badau. Jangan kesini buka pada kamu. Nah tapi kalau di rumah kita berjualan jemu larang. Salah jemu. Intinya kalau bukan pada kita berjualan, memang bukan hak kita, dilarang jemu ya kita nurut, karena bukan punya kita kok. Cek itu juga di pantai panjang, sana-sana kita berjual pantai panjang, jangan ngotot, kalau dia ditertibkan jemu ya kita nyerah, memang bukan pada kita. Kalau ada pengunjung, kadang lupa berteduh jerang, lagi hujan, jangan pulau dia, ditagih duit ya. Jemu itu bukan nah. Makan nio aja, jemu itu nginap pantai, nyantai. Pantai itu bukan milik pribadi, milik pemerintah gitu nih. Jemu ndak berusia situ, boleh kalau mau jemu ndak beli, enggak ya nak lo mana kau ndak beli. Nah, intinya kita tertib. Nah, berjualan di mana badahnya dibolehkan pemerintah kita ikutin, tidak boleh ya dibongkar jemu yang kita melawan kalau bukan buat tempat kita nian. Demi keamanan, ketertiban, ya kebersihan pantai Kota Bengkulu khususnya. Jadi itu juga sana-sana gitu tukang parkir ada sana. Kadang ada juga 60 gitu nih. Apa dak? Kalau tukang parkir tuh kalau pacak memang resmi. Motor jemur di jagonian, mobil di jagonian. Bukan pas cuma ngeluar saja nak nginak. Pas ngeluar sampai trit. Nah, di jagonian. Jemur tuh kalau motor kita di jagonian, keluar tuh diatur nian. Jemur ngeluar ke duit 2000 tuh ndek. Kita berumut. Apa memumut gitu ada sana. Di jagonian kita nak keluar tuh ramah mau ke mana pak arah mana pak arah kiri kanan pak kanan oh di jago ditahan mobil lainnya kita keluar kita nyok 2000 pak ini kadang-kadang tuh gitu ngeluar ke sugang pas di ujung lah ditahan 2000 wah kadang-kadang kita ada juga kesal di sana pokok sesama lah pacak gitu di sana ada apa dia tugas gitu kan parkir ilu ini jago tuh ke parkir jagonian motor aja mobilnya mau tuh jawabnya nah gitu. Bahkan kalau kita pacak nian ada jemu 25.000 ndak balik ke 3.000 ah biarlah gitu. Kenapa? Karena cara jemu pacak gitu. Ah ini kita dalalah keamanan masing-masing di sana, dak? Demi kebahagiaan dalam bidang kita masing-masing.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Terima kasih masih bersama kami di Pro Empek Bengkulu. Nah, ada yang bergabung dengan Dangar Parman. Selamat bergabung di sana, Dak. Dapur adalah salah satu area paling aktif di rumah. Apalagi mak-mak nih, ingat-ingat. Mulai dari memasak, ya, atau masak ikan goreng bumbu, hingga menyimpan sampah organik. Segala baca micu bau tidak sedap mengganggu gitu di sana. Apalagi yang suku ke dapurnya. Untungnya di sana ada banyak caru alami yang mudah dilakukan tanpa perlu menggunakan bahan kimia berlebih. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips unik yang pacak kita cubo agar dapur tetap segar dan juga nyaman. Satu, rebus kulit jeruk dan kayu manis. Nah, kedua, gunakan kopi sebagai penyerap bau. Letak ketiga, letakkan irisan lemon di saluran pembuangan. Empat, panggang vanila ataupun daun pandan pacak juga. Atau kelima, gunakan cuko untuk menetralisir bau gorengan. 6. Simpan arang aktif di sudut dapur di sana. 7. Tanam herbal aromatik dekat jendela. Bahkan bisa menggunakan baking soda di tempat sampah. Ini selengkapnya di sana. Baca bacu di rri.co.id seputar tips unik menghilangkan bau tak sedap di dapur secara alami. Selamat mencoba.

0: ada cucu kakek mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Adesana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu ya. Dan kami ucapkan selamat bergabung yang pengen bergabung dengan siaran kami. Hari ini hari agak yang ke-14 ada di bulan Mei 2026. Kebetulan libur nih, jadi yang libur selamat menikmati waktu liburnya. Ada yang nak jalan-jalan, ada yang nak naik gunung, mungkin yang tetap hati-hati, yang tetap begawe, tetap semangat juga tentunya. Berikut di sana kita akan nandingkan ulasan obrolan kami kemarin. Ya, mungkin ada yang belum sempat nandingkan tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano Sayo. Kemarin saya ngobrol dengan Inga Sherly Novianti S. Hum, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Selamat nandingkan. Sambil waktu liburannya, sambil nandingkan obrolan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senang rasanya Dang Arpar Rahman hadir kembali untuk hari Iko. Tentunya seperti yang biasanya kami mengundang sanak-sanak kita menjadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu untuk hari Iko. Ado Inga Sherly. Ah, ini ya. Caknya wajah baru udah di sana, dak. Biasanya Inga gitu ini belum pernah ngisi, ini pertama kali di sehingga di Lepau gitu nih di Perempek Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol dalam acara kecek kita hari ini. Nah, mungkin ada di sana ndak kenalan dulu dak sebelum kita mulai tema kita hari ko. Tentunya apa kelak kita tanya dengan Inga gitu. Silakan Inga perkenalkan diri, jadi mano, mungkin asli mano. Kemudian juga selamuku di mano, kini tinggal di Balai Bahasa lah berapa lama? Ah, boleh nih, silakan Inga.
1: Baik, apa kecil
0: dulu? Perkenal dulu ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Bahasa mau gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Oke. Atau tarik yang kursi ingat nggak bisa? Oke deh.
1: Jadi, perkenalkan, panggil itunya apa?
0: Apanya?
1: Kawan-kawan.
0: Adik sana.
1: Oh iya.
0: Adik sana.
1: Perkenalkan adik sana, nama Ambo Sherly Novianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo kayak Niur.
0: Di Talo? Apa kan?
1: Di mana? Asli, apa dari nenek kayak datu dari gaya Lanang, Talo.
0: Oh Talo.
1: Kalau nenek kayak datu dari gaya Tino, Niur.
0: Gitu. Niur itu di mana tengah?
1: Lupa. Karena dari
0: bukan Bengkulu Selatan bukan?
1: Dulu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan.
0: Gitu.
1: Cuma dari lahir tuh di di Kota Bengkulu.
0: Di mana aja nggak?
1: Dari Kota Bengkulu lahir tuh di mana? Di apa?
0: Di Kota Bengkulu kalau nggak?
1: Kota Bengkulu di Salebar.
0: Oh Salebar.
1: Salebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung. Gitu.
0: Di Prida Ujung?
1: Iya, di Prida Ujung.
0: Oh, berarti pasir dengan aku sih. Aku pasar pagi nggak?
1: Iya, deke, dampingnya itu.
0: Dampingnya,
1: Di situ kan, terus kayak apa, sekolah tuh dari kecil, dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar, ke mm-hmm. Jawa. Mm-hmm. Depok, lebih tepatnya Kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta, akhirnya balik lagi ke Siko. Terus sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024 coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin sudah habis lasar, insyaallah sebentar lagi pelantikan.
0: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025 berarti pas setahun dah.
1: Iya, baru setahun.
0: Baru setahun lulus, ini masih CPNS apalah?
1: Masih CPNS.
0: Mas CPNS.
1: Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
0: 3 Juni, kita doakan di sana dah. Ingat gitu kelak lancar pelantikannya, bergabung dengan Balai Bahasa. Tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak, terutama buat kita di Lepau Perempekku. Kelak mungkin aja kita undang dia kelak ke sini.
1: Amin.
0: Nah, oke deh. Nah, ingat judul gitu hari ku apa nih kira-kira? Kita ngobrol apa hari ku?
1: Apa ya hari kau revitalisasi bahasa Enggano.
0: Enggano. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lain juga kelada.
1: Iya.
0: Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sana yang tidak bergabung boleh nih silakan di chat RRNet juga boleh ya. Atau adik sana tidak telepon juga boleh. nanya-nanya soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain, boleh juga secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga gitu nih. Nah sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau revitalisasi bahasa daerah lainnya. Inga, di kantor bahasa mungkin Inga lah setahun lebih kurang. Apa kesibukannya kini Inga di kantor bahasa?
1: Kalau kini ko lagi kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
0: Oh.
1: Karena kan ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup. Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. Kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
0: Berarti gantian, Kak?
1: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano.
0: Okay.
1: Nah, kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi habis itu muko-muko lagi jalan yang terakhir kok. Habis itu minggu depan kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
0: Sama
1: yo. Iya,
0: Kaur. Oh iya Kaur.
1: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya cak Benteng, Bengkulu Tengah, Seluma, Kepayang, Lebong itu udah itu tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
0: itu jenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh apa di mana badannya tuh sampai enak.
1: Jadi kami tuh bersurat dulu ke Dinas. Jadi kalau Dinas pilih sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
0: itu enggak jurusan guru apa aja terserah enggak?
1: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga cak itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK itu kan udah dari 2003 sampai 2026 ini kan sudah berjalan kan. Iya. Jadi kan benar. Sudah ada nama-nama guru yang sudah ikut. Biar
0: dapat galo.
1: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan nama-namanya. Kak tuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah, tempat tentunya tuh kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis. Emang apa? Punya Dinas itu kan.
0: Masuk gitu, masuk ke dinjo juga penginapan enggak?
1: Hah?
0: Belum gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi? Tapi gitu masuk ke dinjo juga penginapan enggak?
1: Hah?
0: Belum gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
1: Tak nginap. Nginap kan juga. Itu kalau panitia kan ada anggaran.
0: Oh, ada anggarannya. Gitu, kan? Oh, mantap nih
1: Anda. Di situ. Karena lumayan juga kalau balik.
0: Betul. Apalagi jauh, selatan, ngelitak pula gitu kan.
1: Terus di SKB kalau di Kepayang kan di gedung PGRI yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya cak itu nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung cak
0: itu. Oke. Itu jam pagi-pagi enggak sampai petang apa cuma acara?
1: Yo, dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cak itu biasa atau selama 3 hari.
0: Tiga hari?
1: Iya, tiga hari kegiatan.
0: Lama juga, seru juga, Dak.
1: Iya. Kan sejauh itu yang, pesertanya aktif, itu utara sih.
0: Maksudnya banyak tengok aktif itu siapa?
1: Yang, antusias, yang itu sejauh itu sih yang ambo tengok.
0: Nanyo-nanyo aja itu, apa?
1: Iya.
0: Penasaran-penasaran
1: gitu. Penasaran, itu.
0: Oke. Berarti lah, berapa tempat Inga selama bergabung di Balai Bahasa Kuga ngikut dak? Ada 4 dak? 4 kabupaten Inga ngikut?
1: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya. Kalau
2: oh, bagi-bagi.
1: Iya, beda-beda. Kalau yang ambil ikutinnya tuh Utara, Kepayang, minggu depan ke Kaul itu tigo ini. Kalau yang LBD, khusus nah, LBD.
0: Kalau kelas sekalian jalan-jalan nggak sih itu nggak? Lo pernah Kaul belum?
1: Kaul udah. Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah kebetulan, Iko agak melenceng dikit. Kenapa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak di bahasa, cerita anak dua bahasa. Di bahasa kan dwi itu kan duo, duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu. Melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi yaitu mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya. Nah, jadi kami tuh mengirimkan buku-buku

0: karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih, Cek Tuna.
1: Oh, ditengok nih
0: angkanya
1: sampai percuma tuh gitu.
0: Buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak, Cek Tuna. Kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapat tugas ke Kaur.
1: Oke, ke Kaur. Berapa hari ngasih itu sempat?
0: Tiga hari kemarin tuh. Karena yo tidak ke Kaur bayi sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
1: Oke. Sekalian nak,
0: kan lewat ke selatan satu kan? Arah, kan?
1: Satu arah kan. Betul. Tuh, ternyata ingat gitu ke Sherly Godesan lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
0: Sempat ke Pantai Pengubayan.
1: Pengubayan.
0: Yo, nah. Kan kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi enggak sempat jalan lagi.
1: Oh, ya, hujan. Hmm. Pas waktu itu enggak. Mudah-mudahan kelak pas nanti berangkat kelak udah jalan lagi dak.
0: Ya amin.
1: Pacak selesai acara, pacak dengan yang ngasih itu foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini kan ngobrol-ngobrol dengan Ningga Serliku udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ningga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Ningga Serli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Ningga kita sini. Jadi apa Ningga? Tujuan pelaksana bimbing teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu. Tujuannya apa kira-kira dari Balai Bahasa nih?
0: Kalau tujuannya itu
1: secara
0: kan
1: umum lah.
0: Iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tuna, kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa.
1: Ah, tunas bahasa iya.
0: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia, Cek Tuna kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup, Cek Tuna. Jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada di beberapa dialek Nasal, Pasema, Selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano. Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan rentan, tapi
1: betul.
0: Penuturnya masih banyak, Cina. Cuma kalau anak-anak, mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten itu masih banyak juga, Cina, kan yang penuturnya, Cina. Cuma kalau bahasa Enggano Iko, karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano, dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, betul. Generasi mudanya, Cina, kan kayak bahasa itu jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya. Betul. Menurut penelitian Cek Tuna.
1: Jadi ibaratnya dak supaya orang tuh menjaga bahasa daerahnya masing-masing. Pertama dia enggak lana punah, hampir punah lah bos itu dak. Kalau seandainya dak lama dak dijago caknya hilang kalau nah. Kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat termasuk dak bahasa Enggano tuh kan agak dikecek hampir punah karena bahasa itu memang agak segu. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Coba nonton ingat.
0: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
1: Susah nggak?
0: Susah itu.
1: Pernah kami undang salah satu orang Enggano, lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti tidak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Parangguci kan, bahasa daerah Rejang, aku hobi belajar itu nggak? Bahagia pacar masih sedikit kan, karena kita pacar belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacak ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
0: Yo, bisa itu.
1: Tapi kalau kita luar kau sego, teman-teman Enggano kira-kira. Cara kita membuat ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah tuh apa ngeceknya? Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana menurut Enggano?
0: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosakatanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi ambo cak masuk Rejang tuh susah Cek Tuna kan. Karena kosakatanya banyak yang beda dan kalau enggak salah tuh bahasa Bengkulu kota Cek Tuna kan itu kan masih termasuk kalau enggak salah masih lumpun Melayu Cek Tuna kan. Itu kan paling ujung-ujungnya aja. Itu
1: kan masih mirip lah
0: maksudnya. Mirip-mirip.
1: Ujung-ujungnya dikit.
0: Kota bahasa itu kan mirip Cek Tuna. Cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian Cek Tuna kan.
1: Ngecek tuh sego gitu enggak? Ngecek apa bahasa Rejang bahasa Enggano. Kita ngecek itu keselio lidah gitu.
0: Yo,
1: bukan berarti kan, ngejek bahasa Enggano bukan, maksudnya sulit bagi kita kan.
0: Sulit, iya. kan penuturnya gitu kan gitu
1: nah. Oke, makunya lah di sana rombongan Inga gitu nih ngaserli dengan kawan-kawan di Balai Bahasako. Tujuannya tadi supaya apa udah kecil tidak bahasa daerah Engganoku jangan hilang karena yo. Semakin banyak bahasa daerah di Provinsi Bengkulu semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang Inga, orang Enggano ya jagunian bahasonyo supaya bahasa Enggano

0: Oh. Ada orang enggak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu-gitu. Aku tengok logat kawur nih. Uang mana, Kang? Uang kau. Woi, uang kau bahasa kau gitu.
1: Yo.
0: Aku tengok coba. Kita apa tuh akrab?
1: Yo.
0: Harga ikan agak murah dikit kan.
1: Kalau gaya lah nang kamu cak itu. Misal ke tempek mano kan? Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cenah kan. Bisa bahasa tempat lah, langsungnya pakai itu, langsung akrab cak itu
0: nah.
1: Iyo.
0: Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawur. Diam aja lah. Enggak usah lah kata. Ah, ini kadang-kadang gitu. Oke, deh, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga, dak? Bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide repertasi bahasa di Perus Bengkulu nih? Yang fokus nih, Nga?
1: Kalau fokus, kalau kini, karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan. Karena revitalisasinya gak bisa langsung segalonyo kan. Kalau kini lah segalonyo, karena kan lo udah mulai
0: menyeluruh, Ra.
1: Ya, menyeluruh, karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa ABC kan. 2024-nya bahasa EFG kan. Kalau kini sudah menyeluruh, karena kan segala bahasa tuh udah di data cak itu nah kan. Kalau kini tuh cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih, karena itu tuh kalau enggak salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau enggak salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa ya satu lagi tuh.
0: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
1: Bahasa di Muko-muko.
0: Waduh lagi yuk.
1: Baru itu.
0: Woy.
1: Masih diteliti. Ya bahasa di Muko-muko.
0: Dari situ ya. Woy, di sana tanya itu masih banyak gitu belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jagolah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting gitu masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira menurut Inga?
1: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan tebu tuh adalah ada mata lokalnya kan.
0: Olah masuk ke sekolahnya.
1: Yo kalau di situ kan. Cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau tidak salah di utara tuh ternyata lah ada muatan lokalnya. Jadi tuh lah ada gurunya, guru bahasa Rejang kan di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya lebih kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan, jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga, karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu, jatuh nah tuh sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga, cuma belum tahu itu nian, cuma di utara sih yang lado kalau salah, pas ke utara kemarin kan BIMTEK LBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lah ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun, cuma kan kadang tuh ganti kepala, ganti kebijakan lagi, cak itu nah. Cuma emang lado kalau di utara aja nah. Jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa, bisa belajar bahasa daerah, cak itu nah. Gitu.
0: Nah, kalau seandainya gurunya nih nggak, misalkan guru gitu di daerah Rejang nih, mungkin guru mata lokal atau apa. Kalau nyu ngajar tuh perlu nggak nyu, pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya nggak, jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk menjaga atau jangan nggak? Pakai bahasa dusun lah gitu tuh. Seandainya kan aku kurang kaur, ngajar di SD kaur misalnya kan. Ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun. Anak-anak, perhatikan kita belajar. Tapi bukan bahasa Indonesia, itu gimana gak?
1: Kalau itu mungkin bisa sih. Gak? Cuma kalau belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia. Gitu. Tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu. Itu nah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di ada tiga tak bangun bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, Indonesia tapi juga jangan melupakan bahasa daerah. Gitu nah.
0: Jangan perlu gitu pakai bahasa dusun galo. Jangan perlu gitu kadang-kadang. Nah, kata orang pakai bahasa jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu, dengar bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupuk. Bahasa sini pelajar juga udah.
1: Iya, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Jadi kan misalnya cak, kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa komunikasi juga.
0: Kalau kita lantang bahasa Rejang, bingung deh bahasa.
1: Sama kan kalau cak, ada kejauhan juga kan. Kini kan bisa juga, cak kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu, cak tuh nah.
0: Kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa? Bahasa mana?
1: Bahasa kalau

0: sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
1: Oh. Kursus apa cuman nih dulu?
0: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
1: Jadi hobinya berarti tidak di pelajaran ini diikutkan kan?
0: Tidak juga sih kalau dulu tuh. Cuma masih aduh lah melekat-melekatnya.
1: Oke. Okay. Tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana walaupun dia becak cuk nian. Adalah kita pacar dikit, ngajak makan lah, ngajak begusi, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan tadi, tidak? Ada bahasa dusun kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Dia mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah, kalau mungkin ketemu orang belum paham dan pakai bahasa Indonesia korek kan?
0: Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
1: Betul, nah. Variasi. Berarti kepada anak kita, nah, ya kan ada anak gitu nih. Yo. Itu perlu juga bahasa ngajarkan bahasa daerah. Pertama itu kita ajarkan bahasa apa dulu enggak? Anak.
0: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia nyo bisa dapat di sekolah juga kan. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan apa? Kita penutur anaknya itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya cek teman.
1: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana? Nah, itu le mana enggak? Tapi tinggal di Bengkulu harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
0: Bisa lho? Mungkin bisa dicampur juga, tapi kalau cek itu kan kadang anaknya ada yang udah paham dikit, cuma mungkin itu enggak apa-apa juga
1: cek. Oke, okay, pokoknya kasih
0: komunikasi kan maknya pakai bahasa Iko, baknya bahasa Iko cenah.
1: Oke, okay,
0: okay. Kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
1: betul,
0: kan
1: anak-anaknya. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok di Bengkulu enggak ada.
0: Oke. Okay. Kota cek.
1: Kadang-kadang anak kita tuh enggak ya. Ya anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Jadi kita ajarkan.
0: Yo.
1: Oh. Terjelambab itu apa, Bi? Nah, karena bahasa dusun tadi kan. Okay. Jadi kita perkenalkan juga anak kita. Jangan sampai dia bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita pasnya keluar. Wah, siapa orang? Iya. Ah, terkejut anak kita.
0: Sama cak ama dulu kalau nenek kan nenek datuk nenek datuk kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ambu juga nanyo, kayak gae tino gae lanang, lading tu apa, kidau tu apa, cek itu nah. Oh, artinya kalau lading kan pisau, kidau kiri, cek itu nah. Jadi kayak cak belajarlah dikit-dikit.
1: Betul. Rasanya nah. Tahu tu aduh.
0: Tahu juga.
1: Tu adik sana. Jadi kita ni lah jam 10.33 di sana. Ingat kita rehat. Kau dengar ya? Serang. Kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sanak-sanak kita sampai bergabung, kita ini lagi ngobrol dengan Shirley di dalam acara kecek kita, revitalisasi bahasa daerah Enggano, tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, kita lanjut nanti. Yang mungkin dah nambah kopi pun, nambah kopi loh di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang. Ini lagu Kepahyang. Aduh, Bengkulu tepi laut nih. Lagu Bengkulu. Selamat ngeningkan tetap bersama kami di Bernu Siang dengan Shirley dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dalam acara kita.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Oke, Adi Sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang baik bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi nggak, yo?
2: Yo.
1: Jadi, kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa nggak?
2: Kalau peran guru cuman tuh,
1: kira-kira.
2: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar, mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan, karena kan ada 7 materi kok, pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi yo, mendongeng, kan. Jadi kan
1: mendongeng itu seru tengah.
2: Yo, terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru ko belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya bisa juga kan
1: saling ngejek tahu lah
2: ya kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan gitu. Nah, jadi abis itu baru tahu betul ngajar ke siswa-siswanya gitu. Nah,
1: oke, pokok ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu baru nanti
2: ke siswa, siswanya belajar mungkin cak ada yang bisa nyanyi kan mungkin bisa ke tembang tradisi yaitu nah suka puisi bisa ke puisi suka mendongeng gitu. Nah, tapi ada apa ada jenjangnya juga sih, ada yang SD ada yang SMP. Cak kalau komedi tunggal kan SMP yaitu nah
1: tingkatannya
2: yo aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu yaitu nah.
1: Oke,
2: kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cetna ada jenjangnya, cetna tidak segala itunya, cetna
1: tingkat-tingkatan tadi nggak ya. Nah, kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil itu biar tubuh tuh suku tuh cuman nggak caranya?
2: Cuman yo
1: kan kadang-kadang ada yang mungkin denda kan?
2: Yo
1: nah, strategi gitu cuman tuh kira-kira supaya tubuh tuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh.
2: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak cetna karena kan tidak bisa kalau belajar bahasa itu kan tidak bisa dipaksa juga. Kita sebaiknya tertarik dulu yaitu nah kan. Kalau nyo tertarik, nyo suka, mungkin nyo enjoy akan senang yaitu belajar bahasa itu yaitu nah.
1: Jangan kan, pula kita formalnya, enggak.
2: Yo, kan iko bahasa daerah kan. Jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah yaitu nah kan. Itu. Tidak perlu yang formal-formalnian yaitu.
1: Nah, caranya dia tidak bergabung pula di sana, tidak telepon boleh. Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya, kalau aja tidak balik, tidak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang baik bergabung, selamat bergabung ya, dalam acara Gece kita. Jadi, kalau Gece ingat tadi, tidak, kita kenal kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu, tidak. Mungkin yang lucu-lucu lah, tidak, kata-kata yang lucu-lucu, tak, cak tujuh lembab tadi, telabuh, tekeruk.
2: Mungkin cak, bisa cak, yang benda-benda di sekitar kita cak buah gitu kan, cak perabotan rumah tangga itu kan yang kita pakai sehari-hari lah cak itu nah.
1: Mungkin ingat kan agak dulu bingung kan pisau kalau bahasa Indonesia kan bahasa dusun kan lain kan?
2: Yo.
1: Lading tadi.
2: Lading tadi cak itu nah.
1: Oke, okay,
2: cak jeruk limau cak itu.
1: Kalau kue buah macam-macam tuh enggak ada. Kadang-kadang buat tuh tahu tuh buat anak-anak kalau kita ajarkan. Iya, Bu, katanya makan nabi makan ayah. Namanya jo anak-anak kan udah tahu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana seperti kata Inga tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak
2: lidahnya
1: terbiasa. Lidahnya itu terbiasa. Sebab kalau kita misalkan gitu enggak. Saya kan orang kawo.

0: nih.
1: Ya.
0: Kalau orang Bengkulu yang jadi keceknya tidak pernah baca bahasa Kaur, tiba-tiba punya ngecek bahasa Kaur, agak lain nggak? Tahu aku, ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecek kan, nggak kemana kang? Ayo memidu asini lah. Jadi tok itu lain apa itu? Apa kecek orang tuh?
1: Logat.
0: Ah, logat lain nggak? Walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecek, agak beda deh. Kalau makoy kita di sana kalau pacaran ngajak anak kita itu mau mempertahankan bahasa daerah kita jadi kecilnya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Mukomuko, bahasa Serawai, segala galanya pokoknya. Ah, Pekal,
1: Nasal.
0: Gue juga bahasa Nasal tuh enggak? Agak ngau-ngau juga kan?
1: Yo.
0: Itu di sana. Jadi ketika tadi jadi kecil, ajarkan yang agak serana sana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahalai bahasa profesi Bengkulu nih, terutama profesi Bengkulu di sana, ya ingat tidak? Kalau mau ingat nih, di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan enggak untuk jago mengingatkan
1: ya,
0: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Ingar dan kawan-kawan enggak? Untuk ngajaknya, ya mana agak sego juga tantangannya.
1: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Kalau kan kalau penuturnya dewe yang dagala, cek tuh cak mano, cek kan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang, misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal gitu. Nah itu juga kadang pengaruh cerita kan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja. Bela anaknya ngerti cerita itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu cerita. Nah
0: nyelah gak sebab jadi gak misalkan contoh ada orang misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan,
1: yo.
0: Tinggal di Kota Bengkulu. Nyu hilang kalau Rejang hilang, Selatan hilang, Kota Bengkulu dipakainya. Nah itu salah dong, cek mana miringnya? Tetap diajarkan galu-galu.
1: Harusnya tetap diajarkan galu-galu sih, okay. Biar anaknya. Jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gay lanangnya kan bahasa Rejang, ya bisa. Kalau ke gay tinjau bahasa Selawai bisa, cetuna. Jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga, okay. Cetuna kan.
0: Tapi agak seguh cek ini gak menurut aku gak, misalkan ini contoh kecil aja bro. Orang Rejang misalnya nikah, tinonya orang Rejang tinonya nikah dengan orang Kaur misalnya. Nah dibawanya tinoku ke Kaur, orang Kaur galo. Jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur gak mutlaknya gak?
1: Yo,
0: jarang pasti. Biasanya tino udah ngajarkan anak besar Rejang, pasti nyong ikut bahasa Kaur gak?
1: Iya biasanya nyong ikut bahasa setempat
0: setempatnya tinggal tuh biasanya. Okay. Harusnya tetap diajarkan anak-anak gitu gak? Kan banyak jemput tuh, kau asli mana? Aku asli Padang Guci. Bisa bahasa Indonesia. Aku lahirnya jauh situ. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa baca Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lah, bahasa Bengkulu. Dalam hati gitu, aku tidak baca bahasa Padang.
1: Yo.
0: Nah, padahal tetap dia belajar tidak ya, ada. Itu ada di sana. Jadi kita ingat ini tentang terbesar tadi, pernikahan silang tadi ya.
1: Yo, antara silang.
0: Okay. Nah, kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih muda hingga kita ini di sana masih apa dak kaum-kaum gece orang tuh apa?
1: Gece.
0: Ah, jadi kalau hingga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau hingga ke kampus atau keluar masih banyak dak tubuh tuh ngece-ngece bahasa daerah di tempat makan misalnya.
1: Kalau dulu pas kuliah ya, kan kuliah ngelantau. Jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu, karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah, cetuna kan agak tengok cak mano cetuna. Karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan. Karena kan kita orang Bengkulu, jadi pakai bahasa Bengkulu aja cetuna. Walaupun dilantau juga, cetuna.
0: Harusnya kebanggaan, dak?
1: Iya, bangga, cetuna kayak bahasa Bengkulu.
0: Okay.
1: Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu, yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar, cetuna. Bukan bahasa Jakarta, cetuna.
0: Oke. Okay. Karena kadang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu, misalkan di luar daerah, kita nih tidak pakai bahasa Bengkulu tadi, nangga. Ada juga orang
1: cek itu. Ada juga orang cek itu.
0: Padahal harusnya gitu nih kan kalau sama-sama kita dirantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu
1: kan. Yo. Kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kumpul di satu kos, cek masak-masak atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol main game cek nah kan. Juga enggak bosan juga karena kan kalau enggak balik ongkos mayan belum liburan juga cek nah kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu, cek no, pas dilantau tuh. biar apa? Biar ngerasain balik dusun lah kayaknya tuh.
0: Betul. Rasanya gitu pokok kalau ngobrol bahasa gitu legah dak.
1: Iya.
0: Apalagi gitu dak ngah. Orang dusun merantau balik ke dusun tuh jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi.
1: Adang apa? Apo orang kok ngece?
0: Awo. Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta balik dusun. Nah, lah berubah galo
1: maksudnya.
0: Masuklah lain. Jalan lah lain.
1: Kalau ambo dulu mana pas kan? Awal-awal sih masih agak awal cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah.
0: Atau ini dikit, terbawa dikit kan?
1: Iya, kebawa dikit, tapi lama lem.
0: Lem, agak berubah dikit gitu kan? Mungkin, tidak pacak mengungkiri kalau cak itu sih kalau gitu.
1: Peralihan.
0: Pasti tidak. Mungkin kita langsung top kota, pasti ada peralihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu kasusnya kan? Karena kita pakai bahasa, memang misalkan orang Jakarta, misalnya lama. Pasti kita telidah dak?
1: Lidahnya iyalah berubah.
0: Cepat kata gitu. Karena kita sering enggak bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tunga dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cek mana?
1: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Nah, tetap juga kayak lagu-lagu banyak kan.
0: Mungkin lomba lagu daerah ada?
1: Yo, bisa juga itu salah satunya.
0: Secara tidak langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu
1: yo, ini kan. Cari-cari tahu dulu iku artinya apa, iku artinya apa, cek itu nah.
0: Oke.
1: Bisa juga sih itu.
0: Pantun misalnya kan?
1: Pantun cek itu.
0: Apa itu? Kicik ingat tadi apa? Mendongeng dah.
1: Mendongeng yo.
0: Kayaknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Okay, puisi, itu ada sana tantangan terbesar lah sampaikan ingat tadi, mudah-mudahan lah pokok dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan kompak sehingga pacak melewati tantangan dari tengah.
1: Amin.
0: Nah, kalau keterlibatan keluarga, tadi lah sempat singgung gak ada, dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi ya, mungkin bisa dipertegas sehingga cuman mana peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah itu cuman mana?
1: Jadi kan kalau keluarga itu kan orang petamu di lingkungan kan. Jadi itu keluarga itu ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak itu paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu. Bahasa ibunya kalau di istilahnya cina. Bahasa ibu tuh bahasa petamonyo cina.
0: Oke.
1: Tuh.
0: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
1: tadi
0: loh
1: ya. Bahasa maknya tuh.
0: Oke.
1: Kan ada kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya. Jadi HBII itu dirayakan setiap tahun. Kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadain kegiatan di SDIT Hidayatula kemarin tuh ke situ ngaduin situ. Tak main-main ke anak-anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih, cak itu nah. Ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca lah. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu, cak itu nah.
0: Nah, kalau cingin siapa nengah? Di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan. Anak SD itu enggak ada yang pakai bahasa Indonesia enggak? Di sekolah itu enggak? Nyo pakai bahasa Kaur terus. Apulahan ku teh karena nya di situlah. Ah itu cuman enggak pandang ini enggak?
1: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
0: Perlu juga udah enggak?
1: Perlu juga karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyo anak itu di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyo akan keluar mungkin kan kita tidak tahu kan masa depan cah itu nah jadi pas nyo keluar nyo bisa bahasa Indonesia cah itu nah kan jadi pas nyo bisa komunikasi kayak orang luar bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain cah jadi enak komunikasinya cah itu nah
0: yo karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan ya orang Kaur kan jadi tidak ada pakai bahasa Indonesia apa bertemu kekawan gitu di sedusun tuh lah kan apa lah berarti peran guru juga deh nggak perlu juga mengajarkan
1: karena kan kita kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan itu perlu juga.
0: Berarti kalau dalam kelas anak-anak kita sekali-kali pakai bahasa Indonesia, mungkin bertanya izin kan. Ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu nggak? Nggak, ke gurunya macam gemeng-gemeng kau.
1: Yo kalau dulu.
0: Ibaratnya kan. Nah kalau tantangan guru cak mana nggak? misalkan gurunya orang, kadang orang luar mungkin ngajar di dusun, itu ada tantang tersendiri dengan?
1: Kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih, sama cak kalau tidak salah di utara apa ya. Jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyoba so, itu tuh transmigrasi Jawa itu nah kan. Nah itu juga jadi tantangan juga sih cak mano. Karena kan nyoba sehari-hari bahasa Jawa, cak itu nah. Cuma kan emang di si koko tidak bisa dipungkirin juga di Bengkulu koko kan ada orang Jawa, ada orang Minang, cak nah.
0: Berarti anak mantap tuh cari orang agak bisa bahasa Jawa.
1: Iya. Kalau cak itu. Cuma kalau kan kalau di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
0: Indonesia.
1: Bahasa daerah.
0: Oh, daerah
1: daerahnya
0: ya.
1: Kan ke bahasa asli Bengkulu,
0: betul, cak kan.
1: Jadi tetap utamakan juga cak nah.
0: Oke.
1: Kalau bisa sih cak itu.
0: Karena gitu kalau enggak sebasu enggak nyampe juga pelajaran itu sampai ke tengah. Oke.
1: Itu nah, tantangan juga sih, Cak. Iya kan kalau di Siko Jawa banyak juga.
0: Banyak juga kan ya? Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita bahasa dia udah baca, kita pakai bahasa kita dia udah baca, jadi bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia, tadi dia harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita nanya juga di sana, di penghujung ini di sana, kesibukan rencana ke depan ada gak dari Balai Bahasa Ndak Ngapu, program-program itu sendiri yang belum?
1: Kalau terkait revitalisasi bahasa Iko, abis ya kan masih ada lima lagi kan, lima kabupaten pulau tadi kan. Jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu. Pemantauannya bakal secara daring. Jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan enggak pelajaran yang kami kasih cak itu kan. Terus habis itu baru kak tuh biasanya Diknas tuh ngadoin festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak habis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi, baru tahun depannya baru tingkat nasional.
0: Gitu.
1: Nah bentar lagi kok tanggal 22 kalau tidak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
0: Oh di mana tuh?
1: Itu di, kalau tidak salah di PPSDM di Depok.
0: Di Depok?
1: Depok, okay, Sawangan deh. Situ. Bentar lagi.
0: Oke okay, deh, tiba-tiba di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serli dan kawan-kawan mudah-mudahan semua jalan lancar ya ngayah doa-doa kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah kita ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung dikit lah, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih pesan-pesannya supaya jagolah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan lah.
1: Pesan-pesannya apa ya? Mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa.
0: Okay.
1: Kami punya tidak bahasa Enggano aja sih, bahasa Selawai.
0: Oh.
1: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
0: Okay.
1: Di lamannya tuh belendo .go.id belendo.kemendikbud.go.id itu bisa diakses.
0: Oh.
1: Karena kini Balai Bahasa lo punya kamus daring, kamus kalau
0: online
1: ya. Yo, kalau biasanya online lo tahunya daring tuh padan katanya online gitu
0: lah. Oh iya benar.
1: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak bahasa lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
0: Lah gampang dari sana, berarti
1: bisa belajar dari situ.
0: Kamus daring ya. Pacak di kina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
1: Salah kan satu produk Balai Bahasa.
0: Pacak kita tengok situ. Jangan sampai kita enggak tahu di sana maluan gitu. Apa ke daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
1: Yo.
0: Oke. Jadi di sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk Enggano aja udah dijago.
1: Segalanya
0: dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana.
1: Yo.
0: Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, bertemu dengan kawan-kawan di mana aja berada. Jadi bahasa gitu pacak, Indonesia kita paham, bahasa asing kita pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
1: Yo, sama-sama Udang. Makasih juga Udang.
0: Makasih banyak bantuannya.
1: Karena ikut perdana siaran.
0: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
1: Siap.
0: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan siapa nih? Pimpinan kita?
1: Hah?
0: Pimpinan kita di
1: Budian.
0: Budian, masih Budian ya?
1: Iya, masih Budian.
0: Mudah-mudahan Budian sehat semua sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Kami pamit dari sana yo. Kita berjumpa lagi Rabu depan dari tanggal dari jam 10 sampai jam 11. Akhirnya saya Dengar Parahman mohon pamit. Ingat.
1: Saya Sherly mohon pamit juga.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana demikianlah tadi ulasan yang kami hadirkan sama-sama untuk di sana segala yang sedang menyaksikan siaran kami. Semoga bisa menambah pengetahuannya. Pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kebersamaan dengan harapan menyisakan waktu sebentar lagi. Nanti kawan-kawan kami di manusia akan melanjutkan tugas-tugas kami. Tetaplah bersama kami di Siko di sana di RRI Pro 4 Bengkulu. Kita ke Pantai Pasar.

Adi, sana dengan berakhirnya lagu Pantai Pasar Bawah, terima kasih kita sudah kebersamaan saya Udang Arpa Rahman dari pukul 5 tadi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Jangan kemano-mano, di sana segalanya karena kawan-kawan kami di Perlu Siang akan ngawani sanak-sanak kami sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat liburan, salam kompak di Perempat Bungkulu, salam budaya, Arpa Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian.

0: Rendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Intermezzo. Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam nih.

kalonyo di Berendo Siang Eko. Ada Vivi yang kawannya di sana kalonyo sampai jam 3 kelak ya. Satu informasi kita hadirkan di sana dari rri.co.id untuk di sana kalonyo, walaupun libur dan cuti bersama, nah ternyata Dukcapil masih buka pelayanan ya. Mungkin di sana ada nak ngurus apa gitu kan ke Dukcapil. Pelayanannya masih buka. Mungkin dicoba cari infonya juga di sana, ada yang setengah hari, mungkin ada juga yang full ya. Dalam rangka untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yang terbaik bagi masyarakat, untuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat resmi terkait pelayanan di Dinas Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama dari tanggal 14 sampai 14-15 ya. Kamis dan Jumat ya di sana, jadi masih buka kalau kecuali Sabtu dan Minggu ya. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Kastilon Sirat, yang juga mengatakan berdasarkan surat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil 12 Mei 2026, ini seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota diminta tetap membuka layanan pengurusan administrasi kependudukan. Jadi aman untuk Hariko ya. Hariko dan juga besok itu masih buka Dukcapil kalau ada di sana ya. Dan juga untuk pelayanan di Bengkulu Selatan juga demikian, membuka layanan bagi masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan mulai dari perekaman KTP, pencetakan KTP, perubahan data KTP juga pembuatan KK dan juga lain-lainnya ya. Dengan adanya kebijakan Iko juga di sana, tentunya juga untuk masyarakat juga dihimbau memanfaatkan momen Iko dengan sebaik-baiknya ya, serta juga mematuhi prosedur pelayanan yang berlaku saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan di kantor Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan dan juga kota-kota sekitarnya juga ya. Mungkin di Bengkulu juga seperti itu dak untuk kebijakannya ya. Nah itulah di sana untuk di siang Iko, informasinya kita awali ke info layanan Dukcapil walaupun hari libur dan cuti bersama itu masih tetap buka pelayanan ya. Info lengkapnya masih adik sana baca aja langsung di laman rri.co.id. Tentunya juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Kali ke kita hadirkan dulu lagu berikutnya. Aduh, lagu viral di TikTok di sana ya. Langsung kita dengar ibadah.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan sarip. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Hazairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan desertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Hazairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Hazairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Hazairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Hazairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian. Hazairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Hazairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Hazairin SH.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15, 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dwi Masani, Kasumasa Showing.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Pagi itu cuaca begitu cerah pada hari Rabu, tepatnya 5 Februari 2020, seakan-akan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang bertolak menuju ke Provinsi Bengkulu dari Jakarta. Memang sudah santer terdengar berita yang membahagiakan bagi masyarakat Bengkulu akan rencana kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia, dan salah satu agenda beliau yaitu akan meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Fatmawati Soekarno. Antusias masyarakat akan kedatangan Bapak Presiden terlihat jelas dengan banyaknya masyarakat yang menyambut juga rela menunggu kedatangan Bapak Jokowi di Bandara Fatmawati, Bengkulu.
2: Kita yang jelasnya dengan kehadiran Jokowi ke Bengkulu, kita senang. Sebagai warga Bengkulu, kita senang. Yang mana beliau sebagai kepala negara itu sudah datang ke Bumi Rapresia, kan? Yang mana dalam hal ini agendanya itu satu, meresmikan tugu yang di Simpang Lima. Setelah itu, kalau saya tidak salah, itu ke IAIN. Baru jalan tol. Ya. Nah, jalan tol, tapi ini kalau saya tidak salah ya.
1: Senang juga ditunjukkan oleh para siswa yang rela menunggu kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia

di sepanjang jalan-jalan yang dilewati dari Bandara Fatmawati hingga ke Simpang 5, Kota Bengkulu. Para siswa itu berteriak riuh, berharap dapat bersalaman dan berjumpa langsung dengan orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Bahkan ada yang berharap bisa bersuah foto dengan Bapak Presiden.

Bengkulu sebenarnya memiliki banyak sekali agenda. Hanya saja, dikarenakan kesibukan yang padat, maka Bapak Jokowi hanya melaksanakan satu agenda secara langsung, yaitu meresmikan Monumen Ibu Agung Fatmawati yang menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu dan juga rakyat Indonesia. Dengan diresmikannya monumen tersebut sebagai penghormatan bangsa Indonesia atas jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, seperti Ibu Fatmawati Soekarno.

hanya ibunya warga Bengkulu, tapi juga ibunya seluruh rakyat Indonesia. Dan monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita atas perjuangan beliau, Ibu Fatmawati. Mengingatkan kita semua, anak bangsa, generasi penerus untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati, memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Hari ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Monumen Pahlawan Nasional.

0: Presiden Republik Indonesia langsung di bumi Rafflesia, membawa angin segar untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ke depannya. Seperti disampaikan oleh salah seorang masyarakat Bengkulu yang sangat antusias dengan kedatangan Bapak Jokowi.
1: Usman Purba.
2: Hah?
1: Usman Purba.
2: Oh, Pak.
1: Saya Dirgama.
2: Oh, Dirgama. Bapak tadi baru datang ya? Baru pulang ke Bengkulu atau?
1: Baru pulang ke Bengkulu.
2: Jam berapa tadi, Pak?
1: Jam 8 lah tadi.
2: Naik pesawat ya. Terus ini kan bertepatan dengan agenda Presiden Joko Widodo ke Bengkulu. Nah, ini sekalian ingin melihat atau seperti apa di kendaraan.
1: Ya itulah harapan kita sebagai warga.
2: Angin segarnya seperti apa, Pak?
1: Ya mungkin dengan nanti sudah diapakannya jalan tol, ya kan, dari Bengkulu ke Lubulingga. Begitu juga dengan Universitas IAIN. Ya mungkin hal-hal lain nanti yang memang bisa, harapan kita sebagai warga bumi Rafflesia ini ya untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur itu. Ya, perhatiannya itu ya bisa lebih banyak lah. Ya. Itu aja saya rasa mungkin harapan kita.
2: Terima kasih, Pak Robert.

Dengan diresmikannya Monumen Ibu Agung Fatmawati yang berada di jantung Kota Bengkulu, diharapkan bisa memberitahu dan sebagai simbol perjuangan yang harus diketahui oleh generasi muda tentang sosok Putri Bengkulu yang berjasa menjahit bendera Sang Saka Merah Putih kala kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan sekaligus membuka mata dunia tentang perjuangan rakyat Indonesia yang tidak akan luntur ditelan zaman. Saya Feby Prapitasari beserta kru yang bertugas untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

luar negeri. Nak liburan niko mungkin kan pek hari ko kan. Nah kini kalau praktis adik sana yo, tanpa perlu repot lagi nak nukar-nukar uang tunai. Bisa pakai kris antar negara kini ko yo, semakin canggih dunia ko adik sana yo. Jadi wisatawan Indonesia dapat melakukan pembayaran hanya dengan memindahkan kode QR menggunakan ponsel saja yo. Jadi kemudahan niko adik sana menjadi bagian dari perkembangan sistem pembayaran digital Indonesia yang semakin mendunia. Jadi kris antar negara Iko hadir untuk mendukung transaksi lintas negara yang cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat modern kini ko. Nah jadi adik sana yang mungkin nak dalam waktu dekat Iko nak pergi ke Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, sampai ke Tiongkok. Nah resmi di April kemarin 2026 itu sudah bisa digunakan kris antar negara di sana ya. Jadi di sana tuh enggak repot-repot lagi nak nukar-nukar PT dulu dah, nak berangkat jadi pakai kris bae ya. Jadi sistem bayarnya untuk wisatawan Indonesia bisa belanja di berbagai merchant luar negeri tanpa harus membawa banyak uang tunai. Jadi juga untuk turis asing yang datang ke Indonesia juga cak itu di sana ya. Jadi enggak usah bawa PT dari negaranya. Jadi pakai kris antar negara ko bisa ya. Bisa langsung digunakan, transaksinya mudah, nyaman, aman ya. Pokoknya lah mudah kini kalau di sana ya. Nah, itulah untuk informasi lanjutannya di sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id ya. Kini ko zaman lah mudah galo di sana yo. Dan kini ko mulai April kemarin itu sudah diresmikan kris antar negara. Jadi kita nak keluar negeri enggak usah lagi nak bawa bukti tunai, nak nukar-nukar dulu. Nah, jadi bisa lewat kris aja. Begitupun orang yang datang ke Indonesia. Jadi itu bisa, udah bisa digunakan ya. Jadi itu mudah sekali. Jadi tinggal bawa baju aja. Duitnya lado di HP galo gitu kan. Jadi kita tinggal pindahkan scan barcode aja gitu. Itulah di sana, mudah-mudahan bisa membantu di sana galonyo untuk menuju impian ke luar negeri misalkan. Jadi itu lebih mudah dan gampang, aman, nyaman juga ya. Kita masih di Brondo siang, Kak Vivi masih kelak sampai jam 3 sore ya. Kita masih banyak acara-acara lain. Nah, kelak di jam 1 siang kebetulan untuk siaran belajar siaran budaya nasionalnya libur dulu di sana ya karena Almanak Merah jadi libur dulu ya. Jadi kelak kita ganti aja kayak lagu-lagu juga kelak kayak info-info lainnya yang kita hadirkan yang kita kutip dari laman rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Ya beli aku lah, aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
4: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
3: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
4: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
3: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
4: Aku.
3: Gemuk.
5: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia. Dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya .
6: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
7: Hoi, Cu.
8: Hah, apa?
7: Cerah nih, Anca, yang buku itu. Banyak hasil tako anak, Iko.
8: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
7: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Iko.
8: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
7: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
8: Nah.
7: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
8: Anda masih hidup?
7: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
8: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
7: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
8: Ngapu bedanya?
7: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
8: Apa kira-kira?
7: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
8: Alangkah ngerinya kalau laut ko kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
7: Nah, itu, Cu.
8: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
9: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bungkulu dan sekitarnya.

rasakan. Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain.

Selanjutnya, tiga larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membari buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Di sana lah jam 30 lewat 40 menit bersama kita di Berendo Siang Iko. Kita masih menghadirkan lagu-lagu daerah untuk adik sanak galonyo. Dan untuk di Siang Iko di sana, kebetulan siaran budaya nasional kita libur dulu ya, karena mengikuti almanak merah Kamis Jumat dah. Jadi mulai lagi hari Senin di sana. Jadi jam 1 ku kita ganti ke lagu-lagu daerah untuk ngawani adik sanak galonyo di waktu istirahat ko. Dak ke informasi yang satu ko kita hadirkan dari laman rri.co.id. Ada tipsnya untuk menghilangkan bau tidak sedap di dapur dari bahan-bahan alami ya di sana ya. Yang pertama bisa pakai rebusan kulit jeruk ke kayu manis. Kalau misalkan mungkin bau-bau yang tidak enak gitu kan di dapur gitu. Nah, itu juga bisa jadi di ruangan tamu juga ya untuk air rebusan jeruk ke kayu manis kok di sana ya. Karena memang kayak apa kulit jeruk kok yang memiliki aroma segar alami mampu menetralisirkan bau menyengat di udara. Ditambah lagi beberapa batang kayu manis saat merebus untuk menghasilkan wangi hangat yang menyenangkan. Dan selain itu juga bisa gunakan kopi sebagai penyerap bau adik sana ya. Ampas kopi ko ternyata sangat efektif menyerap aroma tidak sedap. Letakkan semangkuk kecil ampas kopi kering di sudut dapur, dekat tempat sampah atau di dalam kulkas. Selain mengurangi bau, kopi ko juga memberikan aroma khas yang menenangkan adik sana. Letakkan irisan lemon di saluran pembuangan. Nah, itu juga mungkin bisa digunakan juga di rumah adik sana ya. Atau panggang vanila atau daun pandan. Nah, kita aja kadang tuh masak bubur atau masak-masak dessert-dessert di rumah gitu dengan menggunakan daun pandan kok wanginya tuh weh mantap nih ndak. Wanginya tuh wangi nian gitu kan. Wanginya tuh kayak apa ya? Wangi enak gitu dah. Aromanya tuh bisa menutupi aroma-aroma yang lain gitu di sana ya. Ternyata juga fungsinya daun pandan kok juga bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap atau bau-bau amis di dapur. Nah, bisa digunakan juga kok di sana ya. Daun pandan juga digunakan orang untuk sauna dak biasanya dak untuk sauna wangi gitu kan. Gunakan cuka untuk menetralisir bau gorengan, misal lagi banyak masak gitu kan, dan juga banyak apa namanya tuh goreng-menggoreng gitu kan. Nah, bisa menggunakan cuka apel di sana. Caronyo untuk caronya kok sendiri ya di sana itu cuka putih, bisa menggunakan cuka putih. Aroma cukonya kok cukup kuat di awal, setelah menguap dapur akan terasa lebih netral dan segar. Nah, jadi nyoko mungkin ditaruh aja di wadah gitu kan, ditaruh di wadah. Nah, aromanya lah keluar. Nah, kelak itu lama-lama nyoba menguap gitu kan. Nah, nyoko aroma iko lah yang bisa menetralisirkan atau menyegarkan wangi bau-bau yang tidak sedap di dapur. Ya, jadi cuma diletakkan aja gitu, gampang aja dah. Atau juga bisa simpan arang aktif di sudut dapur. Arang aktif ko yo arang yang hitam tuh nah di sana yo arang hitam yang untuk bakar apa namanya kok bakar ayam, bakar ikan gitu kan. Nah, cuma diletakkan aja di sudut dapur katanya. Letakkan dalam wadah kecil terbuka di area dapur. Nah, metode iko untuk dapur yang minim ventilasi. Maksudnya minim ventilasi kok yang ventilasinya tuh cuma dikit gitu. Ventilasinya tuh atau mungkin cuman kayak tidak kayak jendela gitu adik sana ya. Jadi tuh cuman ya keluar angin dikit aja cek tenang. Nah, bisa menggunakan arang aktif kok adik sana. Atau juga bisa tanaman herbal aromatik di dekat jendela. Nah, bisa ditanam aja sih dekat jendela gitu kan kalau memang memungkinkan gitu ya. Atau juga bisa gunakan baking soda
di tempat sampah ada di sana ya. Karena kan sekarang kok kan sampah tidak ngambil tiap hari gitu. Kadang sekali, dua hari, sekali, tiga hari gitu. Kadang seminggu tuh cuma sekali diambilnya kan. Nah, terbayang gak sih baunya tuh cak mano gitu kan. Nah, mungkin bisa diserakkan dikit kok baking soda kok tadi ya di sana ya. Karena baking soda kok bisa membantu menyerap aroma busuk, aroma bau. Pokoknya aroma yang tidak sedap lah gitu ya. Nah, bisa menggunakan baking soda kok di sana ya. Nah, itulah untuk beberapa metode, untuk beberapa tipsnya ya, untuk adik sana bisa gunakan di rumah agar dapur kok bisa segar, nyaman, dan juga hilang bau-bau yang tidak sedap kok tadi dak. Jadi kita tuh betah di dapur. Betah kita masak gitu kan. Betah kita nongkrong di dapur, cek tenang kan. Nah, kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya. Kali itu kita hadirkan dulu lagunya siapa kok dak? Nah, ikut aja lah. Ada Winda Fiska, Bekata Kurakarya.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebuah serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
0: Detar. Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya detar, tahu, dah.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Formal acara
1: tidak
0: adat.
1: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
0: ya,
1: tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka juga punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak bisa sembarangan.
2: Khusus.
0: Khusus.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendi sara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Tepi palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke. Okay.
0: Satu, seperti... dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga peranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: lain di dunia pulu, orang lain di mulut, di hati pulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan.
1: Segitiga.
0: Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sara, sara bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sara, sara bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada juga.
0: Nah, pucara yang di apa raso pujian itu tidak seraso yang disakiti. Ya.
1: Betul.
0: Oh, pedih nih kan. Cuman kita jawab apa adonya juga.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi ngecek tepuk, ngapa udah perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja. Ngapa udah
0: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namonyo. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi ya, tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya. Ya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira itu.
2: Tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti bereh sebenarnya filosofi.
1: Bereh. Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik. Minta diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini ya.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam.
0: Tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu sebelah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender sakit, pasti sakit.
1: Lu masuk nen.
0: Aku tadi nyender aman aja ya. Bongkolnya sini.
1: Bongkolnya siko.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dari kepala silo tadi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, Kebilo lagi.
1: Nah, Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Dang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa tuh?
1: Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu ya, kalau cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangannya Ciko.
2: Ciko.
1: Ngapu deh.
0: Jahit.
2: Langsung jahit.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: terus mengintensifkan penataan kawasan wisata Pantai Panjang dengan melakukan pembersihan di beberapa lokasi. Penataan ini pun dilakukan sebagai upaya mempercantik wajah destinasi unggulan daerah sekaligus memperkuat geliat ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan pesisir itu. Ketua Tim Penataan Pantai Panjang Sehmi Al-Nur yang mengatakan program ini di mana difokuskan pada pembenahan kawasan dagang agar lebih tertata, nyaman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik. Dan di mana selama ini kawasan ini dipenuhi pondok-pondok pedagang yang berdiri tanpa pola penataan yang jelas. Pemkot Bengkulu menggandeng sejumlah lembaga dan instansi di antaranya Bank Indonesia, Bank Bengkulu, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. Kolaborasi ini dilakukan guna menghadirkan fasilitas gazebo dan sarana pendukung lainnya tanpa membebani anggaran pemerintah daerah secara penuh. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Kok nggak bisa ya? Ih, nggak bisa nih. Gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala nggak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.
2: Pro 4FM. Pro 4FM. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
4: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Rabu siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sembilan puluh satu koma tujuh FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Dari sana Genpro Global Entrepreneurs Profesional Area Bengkulu yang resmi melantik kepengurusan periode 2025-2028 sekaligus menggelar seminar bisnis nasional bertemakan ekosistem kuat bertumbuh hebat di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Dan kegiatan ini menjadi momentum penguatan jaringan wirausaha dan juga pemberdayaan UMKM se-Provinsi Bengkulu. Ketua Panitia Nasti Nasution juga menyampaikan kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda pelantikan pengurus baru, tapi juga wadah kolaborasi antara pelaku usaha untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, dari tema yang diusung menggambarkan pentingnya membangun kerjasama, saling mendukung dan juga tumbuh bersama agar tantangan bisnis serta perjuangan ekonomi dapat dihadapi secara kolektif. Info lengkapnya bisa dibaca aja di sana di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berondo Siang Iko, kayak Vivi, lanjut pula di Berondo Sore kayak Ina Riri sampai jam 8 malam. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompar FM. Rompar FM.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau...

0: laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Ncu.
0: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Brendo Petang, Perompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

Melah Bedangdu. Joget kita. Sinyal 1.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: masih bersama Riri di Semangat 1,7 FM dan di sana Yana bergabung melalui WA ataupun telepon, silakan di Melambang dan di Joget gitu. Kita buka di interaksi di 0736 7321 994 atau bisa juga melalui WA 0811 7816 544. Masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini dan sudah ada yang telepon di sana. Halo, Melambang dan di Joget gitu.
1: Ayo. Halo Nga Riri, selamat petang.
0: Petang dong ADM.
1: Apa kabar Nga?
0: Alhamdulillah sehat dong. Dong apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini dong ADM nih, sebelum lanjut kita ngobrol, dong ADM lagi di mana sekarang posisi?
1: Oh, di Pasar Melintang, Tepanggo gitu lah.
0: Oh, Pasar Melintang.
1: Jauh dari RI kan di apa tuh? Skip kan? Tapi ah, kitanya di Pasar Melintang.
0: Oke deh.
1: Itu jauhnya.
0: Iya. Kalau jalan kaki jauh dak dong ya?
1: Ayo, ngekaki.
0: Lanjut. Lagu apa nih?
1: Kiki tengah.
0: Boleh.
1: Pertama untuk Inga sendiri. Itu untuk Inga Vivi. Inga Vivi. Buat Dunga Kamal. Dunga Bagas. Buat Dang Arpan kita. Awak udah dengar lagu Iko, nah, nah.
0: Apa tuh?
1: Dari Yulia Citra. Asal judul itu Selendang Biru, gak salah ya?
0: Benang Biru?
1: Selendang Biru.
0: Selendang.
1: Ah, yang pandang-pandang jauh ku memang.
0: Asik.
1: Aduh.
0: Selendang Biru. Dari versi siapa aja?
1: Hah?
0: Dari versi yang terbaru udah apa-apa?
1: Ya, jadi juga.
0: Oke deh.
1: Atulang aja, mudah-mudahan itu ingat biar sekian sesaat.
0: Amin.
1: Ayo nga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Donga DM sudah bergabung dan juga doa-doanya kembali lagi ke Donga DM yang baik-baiknya. Amin ya. Nah, untuk di sana yang bergabung di belakang Donga DM masih Riri tampung untuk kebersamaannya di sore hari ini. Kirim salam ya kan, kirim cinta untuk orang-orang terkasih boleh. Dan juga untuk request lagunya boleh juga ya di sore hari ini. Dan sudah ada masuk telepon lagi. Halo, Menel juga kita.
2: Assalamualaikum juga kita petang ini cuaca cerah ceria seperti hati kita berdua.
0: Asik.

0: Madonna. Biar aku miskin, orang yang tak punya. Wow.
1: Apa tuh? Gubuk? Bukan.
0: Itulah judulnya. Biar aku miskin, orang tak punya.
1: Oh, biar. Bentar.
0: Itu kan versi-versi lama itu.
1: Yang versi lamanya?
0: Iya, Arabik gitu.
1: Nyela. Lanjut, kirim salam.
0: Salamnya pertama sekali buat Mbak Riri, keluarga besar di sana. Semoga terkabar selalu-selalu di dunia Allah SWT. Ya.
1: Amin.
0: Arfan Rahman, Haryandika, Mbak masih cantik satu lagi ya. Iya. Ada si ganteng, Bang Badas, ada si ganteng satu lagi, Bang Kamal. Pokoknya buat semua penyabrong, semoga terkebat selalu, Pak Riri, ya.
1: Amin.
0: Yang sering monitor tuh, yang barusan turun tuh, ada dong ADM di Pasar Merincang.
1: Baru senepon dia.
0: Ada ADM, ada Belang Rimbo, ada Riko Tanah Patah, ada Udah Aiti Rama Makmur, ada pulau di Jambi Yusuf, ada pulau di Begu.
1: Lengit nih suara ayah puput nih. Halo ya. Aduh, terputus jaknya nih sinyalnya ya. Oke, baiklah. Ayah kalau nanya telepon lagi, boleh telepon lagi karena nih sinyalnya kayaknya terputus. Tiba-tiba lengit suara ayah, yo. Oke, terima kasih ya, ya untuk kabar sama Anyo dan kirim-kirim salam serta doanya juga ya. Balik lagi yang baik-baiknya di untuk ayah puput hari ini ya. Untuk di sana yang bergabung melalui telepon masih ditunggu kan, jangan cuma dengar radio. Telepon, interaksi kan, karena di biar dengar juga suara merdunya kan. Jadi bukan penyiarnya aja, tapi juga pendengarnya bisa kita dengari dulu suara-suaranya, dah. Nah, untuk di sana yang bergabung masih ditunggu hingga 17.00 dengan lagu-lagu yang dangdut masih ngawani di sana. Nanti Riri juga akan lanjut lagi sampai jam 8 malam kelak ya. Jadi jangan kemana-mana untuk berteman gitu di sore hari ini. Dan untuk di WA kita bacanya kelak karena kita dengeri dulu lagu requestannya. Donga DM Ado Selendang Biru.

0: Melah Bedangdu. Joget kita. Perompat FM.
1: Arizona Malik lagi masih bersama Riri di 91.7 FM. Dan untuk di sana yang bergabung di Melah Bedangdu masih Riri buka di 0736-7321-994. Dan tadi barusan kita dengari requestannya dong DM. Nah untuk di sana yang bergabung masih Riri tunggu melalui WA atau juga bisa melalui telepon. Dan di sore hari ini kita intip dulu di WA. Sebentar, ada Riko Tonapata hadir joget kita. Halo Riko, request lagu dangdut Tapsel dari Ovi Firsti, Gulo Pasir judulnya ya. Dan salamnya untuk kayak Puput, Belalang Rimbo, Iswandi, Donga DM, dan Yedi Hibride, dan semuanya aja. Oke, baiklah, terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung. Dan lanjut lagi, kita aduh. Assalamualaikum Mbak Riri, datang lagi Mbak dari Cingalore di Tengah Padang, Iskandar 15 request lagunya Mbak, Cinta dari Seberang. Salam-salam Mbak buat Pak Su, sehat selalu, amin ya. Buat pendengar RRI, salam ajo dari Cingalore. Nah buat Mbak Riri sehat selalu dan dimudahkan dan segala urusannya, amin. Buat Mbak Riri semoga jaya selalu di udara. Makasih Mbak Riri cantik. Aduh, Ingalora. Makasih Ingalora cantik ya. Semoga doanya balik lagi yang baik-baik ke Ingalora ya. Dan untuk lagunya kita cari dulu Ingalora sama Riko Tanapata. Sambil nunggu di sana Ina bergabung, kirim-kirim salam ya. Atau sekedar mengucapin, mungkin ada keluarga yang lagi ulang tahun kali ya. Boleh diucapin melalui udara ya. Dan lagunya tadi Ayah Puput request lagu si Miski, siapa sih namanya? Oh ini, si Miski Bercinta kah ini judulnya? Bentar, si... Nah untuk di sana masih ditunggu ya kebersamaannya di sore hari ini, lagu-lagu kesayangannya yang bisa mengingat masa lalu bisa juga ya. Oke baiklah, lagunya udah ada untuk requestannya Ayah Puput. Kita dengar dulu dari Arafik ya lagunya.

0: Melah Berdangdut. Joget kita.
1: Di sana masih bersama Riri di Malam Benandu Joget Kito. Dan hari ini masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini di 91.7 FM di Malam Benandu Joget Kito. Dan di Berendo sore, Riri ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak. Ngawani aktivitas sore di sana. Ya mungkin masih di kantor kali deh. Ada juga yang mungkin lagi jalan, lagi ngopi, lagi jemput anak misal kan. Sampai yang lagi santai di rumah, pokoknya ngumpul lah dulu di sini. Tinggal berapa menit lagi ya kan untuk kebersamaan kita di Melaba Dandut Joget Kito. Masih ditunggu untuk kebersamaannya di bergabung di sore hari ini ya. Dan sudah ada yang masuk di WA. Aduh, bentar ini. Assalamualaikum Inga. Waalaikumsalam Inga, nah request lagunya Soimah Ora Popo dari Icai di Pagar Dewa. Oke, terima kasih untuk Ica yang sudah bergabung di sore hari ini. Nanti kita cari dulu lagunya Rapopo ya. Ada dua lagu, tiga lagu lagi berarti ya. Dengan ini berarti langsung aja kita putarin karena sisa berapa menit lagi. Aduh dangdut, top sell tadi ya, requestannya Riko Tanapata.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Petang Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkulu. Di sana, kira-kira di sana nggak tahu belum ya, rusa adalah hewan mamalia yang penuh kejutan. Nah, mereka ini punya tanduk unik di sana yang rontok dan juga tumbuh kembali setiap tahun, khususnya pada rusa jantan. Tapi ada juga yang betina dari beberapa spesies yang bertanduk di sana. Tidak cuma itu aja, rusa terkenal lincah, cepat, bisa berlari dan juga melompat jauh demi menghindari predator. Nah, mereka hidup di berbagai habitat di sana, dari hutan lebat sampai padang rumput yang terbuka. Dan juga yang tak kalah heran, tak kalah kerennya yo, indera pendengaran dan juga penglihatan mereka ini sangat tajam. Fakta menarik iko membuktikan nian kan di sana kalau rusa bukan sekedar hewan biasa. Nah, tetap di siko untuk info unik lainnya hanya di rri.co.id. Dan juga siaran kami dapat didengar melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Prompar FM.
3: Masih bersama Riri di 91.7 FM di sana, dan di sana pernah ada kalau sengaja berhenti cuman sebentar nengok langit sore, ternyata menurut beberapa penelitian di sana ada suasana senja dengan warna langit yang hangat biasanya bisa bantu pikiran jadi lebih rileks, lebih tenang setelah aktivitas seharian. Nah, mangkonyo tidak heran kalau banyak orang suka menikmati matahari tenggelam sambil dengerin musik favorit di sana atau sekedar duduk santai. Nah, kalau sore iko di sana lagi di perjalanan atau lagi santai di rumah, coba sempati nengok langit Bengkulu hari ini. Siapa tahu mood di sana langsung lebih adem.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. 91.7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana kita beralih dulu ke lagu-lagu bernuansa islami jelang azan maghrib yang akan berkumandang di Provinsi Bengkulu pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Dan selama menunaikan ibadah maghrib, semoga kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku?

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby. Adisana masih bersama ini di 91.7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru Adisana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasian. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana, minuman jahe gulo merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gulo merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gulo merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjangkau.

0: Kamu harus tahu, ada tiga hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu remandung nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
1: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
2: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
0: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
3: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
3: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
0: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama, hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
0: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu anak dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
0: Baik, anak dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
0: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana.

0: Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
1: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
2: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magedi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magedi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
3: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
1: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
3: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
1: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
3: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
1: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
2: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
1: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
0: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Ahwanda dan Remandung?
1: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Ahwanda dan Remandung.
0: Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
1: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
0: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
1: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya, ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
0: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Ahwanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
1: Terima kasih ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
2: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
4: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
1: Terima kasih guru.
4: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
1: Mohon ampun guru, bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
4: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu anak dalam.
2: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
1: Ampun beribu ampun ayahanda. Jika diizinkan ananda pergi, jika dijemput ananda datang. Kini ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
0: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
5: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
6: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
2: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Maaf, saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi, Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Hai adik sanak, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 91.7 Europa FM, suara Budi Bungkulu. Terima kasih karena saya pasti ngarengin kami di 91.7. Kita pasti di Tembang Pasundan ya, sampai jam 24 waktu Indonesia Barat lah. Masih ke saya, Hari Andika. Di sana bisa request di line telepon atau di line WhatsApp 0811-7816-544, 0811-7816-544 di sana.
1: Wayah na urang paangkang, tapi so jatang to sami kermilang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana segalonya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Prompat FM.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: tim dan satu mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Yogyarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ada sana di Menopo Desa Nabur Radio. Dengan ikut sesalah tugas-tugas kami menjadikan dengan cara siaran sepanjang Riko Pebleme 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru Nabur Desa Riko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, program 4.

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Rondo pagi, Prompat RRI Bengkulu.
0: Di sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.

0: Tambang Rakyat Indonesia Seprovinsi Bengkulu mengikuti program ideologisasi dasar dan juga capacity building yang digelar DPP Partai Gelora Indonesia di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian agenda nasional partai dalam memperkuat fondasi ideologi, kapasitas kepemimpinan, serta kesiapan organisasi hingga juga daerah. Ketua Koordinator Bidang Kekaderisasi DPP Partai Gelora Indonesia Ahmad Zainuddin menegaskan bahwasannya ideologisasi dasar merupakan program strategis nasional yang telah dijalankan sejak tahun lalu dan menyasar seluruh struktur partai, mulai dari DPP, DPW hingga juga DPD di seluruh Indonesia. Dan juga ditekankan ideologi merupakan dasar utama perjuangan Partai Gelora dalam membangun kekuatan organisasi, dan juga program ini tidak berhenti pada ideologisasi dasar saja, tapi akan berlanjut dengan ideologisasi lanjutan, social engineering, penguatan kapasitas kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi. Selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: dari Vina Fridiana di sana ya, yang buat kita ke jam 6:30 kebersama kita di pagi ko, di Berondo pagi ko masih mimpi kawan nih sampai jam 10 siang kelak di sana ya. Nah, sebelum adik sana nak berkegiatan untuk hari iko, mungkin bisa dengarkan dulu kok perkiraan cuaca untuk Kota Bengkulu dan juga kota-kota sekitarnya di sana ya. Atau langsung dengarkan aja informasinya dari kawan-kawan BMKG Bengkulu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara,

Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudera Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kau. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.